0: 好感。
1: 巴拉巴嘎。
2: 哦哦，什么国家的？哈利波特国家？什么国家的
3: ？Indik， Indik， 我是中国。Sangka dindik mu nak spell yang ceasefire. Spell ceasefire.
2: Hah?
3: Spell ceasefire.
2: Fire apa? Bawa cuman, bawa cuman, bawa bawa. Bawa! Tipu ini! Bakal sana! Saya ulang bakal kembali! Baral-baral saya kena! Patai kong patai! Padadalang ko dalam kayo ng krisantimong! Krisantimong! Papadala mo sa inyo! At kamu nagkaterigma!
3: Weh! Krisantimong! Aber! Spell chrysanthemum.
2: Huh?
3: Spell chrysanthemum.
2: Anong chrysanthemum? Rose. R O S. Rose.
4: My God, I hate drugs.
5: M-O-R, M-O-R. Kapag may you.
6: The soundtrack of your heart is on M-O-R. More Sagabi.